0: Babe Bambang Pranoto.
1: Yes, yang diracik sama Babe itu pasti gak pernah gagal.
0: Terima kasih Babe, Bunda, udah datang ke Fox Studio Bandung. Hari ini flight
1: pagi ya?
0: Dari Hussein Sastra
1: Negara. Hati-hati, sekarang udah ada yang ke Bali ya, langsung ya dari Hussein ya.
0: Jadi tidak harus ke Jakarta terlebih dahulu ya.
1: Iya, kayaknya itu dari bandara jurusan S1 Sastra ya.
0: Betul, Hussein Sastra Negara.
1: Oh iya, S1 Sastra. Kalau Vicom?
0: Kalau Vicom itu adalah jurusan F yang mau ke Engkom.
1: Telvicom Negara ya.
0: Telvicom Negara. Anyway, yes. Sekarang di jam 7 lebih 10 menit kita mau nanya, Ijan Mandagi sebagai public figure. Sejak lu berarti di kloset dari tahun berapa? Dari tahun berapa?
1: 97.
0: Belum siaran?
1: Belum, siaran okay. 2011. Masih SMP.
0: SMP
1: 97.
0: 97 SMP.
1: SMP akhir, kelas 3.
0: Oh. SMP akhir
1: kan aku 2000 lulus SMA gitu.
0: Oke, 97 masuk, 2000 beres ya.
1: Yes.
0: Oke, SMA masuk 2000 tuh.
1: Lulus 2000.
0: Lulus 2000. Kloset pertama kali secara profesional
1: 2007. Enggak, 97.
0: Kloset 97 dia?
1: 97.
0: Berarti sudah mulai dikenal sama banyak orang.
1: 2000-an.
0: Terutama kalau mau cewek-cewek gitu. Atau para penggemar-penggemar. Pernah gak dapat surat dari seorang fans?
1: Ini istri lagi di jalan ya, kayaknya istri gue.
0: Ya kan
1: ya,
0: fans itu gak cuma hanya cewek. Ada cowok fans. Banyak. Ada cowok, cewek, cociu gitu banyak.
1: Ada beberapa sih.
0: Ada gak tiba-tiba yang mengagumi kamu terus dia kekengesi surat isinya apa?
1: Surat. Pernah, cuman lupa lagi. Cuman pernah ya kayak ada ya kayak yang enggak dikasih nama gitu.
0: Secret admirer.
1: Ada beberapa, ada yang apa ya, dulu ada beberapa surat gitu. Taunya pas kesini ternyata dia tuh public figure.
0: Sama juga mengagumi.
1: Kayaknya sebelum jadi itu. Pas udah jadi lupa mak.
0: Itu biasa orang kalau sudah di atas suka lupa.
1: Padahal kan orang paling suka di atasnya enak.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tapi kadang-kadang suka pegal jan. Makanya pakai sanga-sanga.
1: Masuk.
0: Oke, saya pertama kali dulu mendapatkan surat. Itu pertama kali saya siaran di awal-awal di MGT dulu.
1: MGT, fire belum?
0: Fire. Ya pokoknya setiap kali ada event-event dari satu radio ke radio lain pasti.
1: Apa-apa suratnya kayak gimana?
0: Suratnya gini, mohon maaf kalau saya ganggu kamu. Dari pertama kali saya dengar kamu siaran, aku sudah mulai suka dengan kamu.
1: Dari dengar suara doang.
0: Bolehlah kita bersua ketika kamu menyatakan diri kamu sudah siap untuk apa sih namanya, menemuiku. Tertanda tangan.
1: Siapa namanya?
0: Roni.

Jadi teman Fox, dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan tree oil, ini tuh dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit. Makanya kamu harus gunain yang namanya sanga-sanga minyak tanah merah Tanamo klasik ya. Karena juga menjaga elastisitas dan membantu menyuburkan rambut. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp215.000. Kamu bisa dapetin sanga-sanga minyak tanah merah Tanamo klasik di Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Aduh, baru pakai headphone-nya nih. Ngedengerin lagu-lagu di Fox Radio tuh kayak kehipnotis ya.
1: Iyalah, gila lo. List-list lagu dari penyiar. Bukan dari MD, list lagunya dari MD. MD ngasihnya sweeper doang.
0: Sweeper doang. Ya, tapi enggak apa-apa. Kita kan harus bekerja sama demi keren. Bandung yang luar biasa, enggak nyambung ya.
1: Betul. Tapi nyambung.
0: Nyambung apa?
1: Kalau Bandung itu kan identik dengan kota di mana bisa menemukan kebahagiaan. Ada yang kadang-kadang, tapi kalau jujur li ya, kalau gue pengen pensiun tiba-tiba gue tua nanti, kok tiba-tiba sih pasti tua gitu.
0: Kok tiba-tiba tua. Jol sekarang 17, besok umur 43.
1: Jadi saya tuh berpikir Bandung adalah tempat yang memang tidak cocok untuk pensiun versinya.
0: Oh kenapa? Kenapa?
1: Karena suasananya kan memang tidak
0: seperti dulu mungkin.
1: Slow living kali ya. Gitu, kalau solving kan misalnya kita ke Jogja.
0: Malang, iya,
1: Purwokerto, Magetan.
0: Iya.
1: Itu enak banget, Jen, tapi di kampung-kampung. Tapi sebenarnya kalau di kita juga bisa di daerah Soreang.
0: Iya.
1: Di Teangan,
0: Bandung Barat masih.
1: Di Teangan ke Soreang, Nepika, Banjaran, di Soreang Epa, di Banjaran Enti.
0: Ayo lagi. Iya, kita harus bangga juga. Kenapa? Karena Bandung ternyata dibilangnya ramah disabilitas ya.
1: Mudah-mudahan ya,
0: karena yes,
1: sempat kemarin beberapa event di apa namanya trotoar yang di Bandung juga kadang-kadang
0: yang pakai warna kuning itu kan.
1: Betul.
0: Itu kan emang untuk disabilitas kan. Jadi Bandung terus mendorong terwujudnya lingkungan yang ramah dan inklusif buat penyandang disabilitas. Sekarang lagi pembangunan-pembangunan juga tuh ya, trotoar-trotoar
1: lagi dibenerin semua tuh.
0: Dibenerin, trotoar. Bagus juga dibenerin lagi. Masih bagus juga dibenerin.
1: Ya kan biar uangnya habis.
0: Maksudnya buat trotoarnya.
1: Iya, jadi kan itu kan uang rakyat masa dipakai.
0: Buat gitu, rakyat gitu, jalan-jalan di trotoar.
1: Betul.
0: Cakep ya. Jadi upaya ini enggak cuma dilakukan melalui pemberian bantuan sosial tapi juga diarahkan pada pemenuhan hak. Jadi pemberian kesempatan dan penguatan kemandirian. Dan hal ini disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, Kang Irfan Alamsyah, SIP.
1: SIP bukan SIP. Oh. Sarjana Ilmu Politik. SIP tuh? Kayaknya ya. Atau Sarjana Ilmu Pemerintahan.
0: Bisa.
1: Sarjana Ilmu Penyiaran?
0: Bisa.
1: Jadi Kang Irfan menyatakan Pemkot Bandung sudah menunjukkan perhatian terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ia menyebutkan sejak dirinya bergabung di Dinas Sosial tahun 2023, upaya ini terus berjalan termasuk melalui regulasi yang sudah dimiliki Kota Bandung. Kemarin sempat yang disabilitas pakai kursi roda yang mau naik trotoar gak sibuk kan gak bisa, Jan. Itu udah dibenerin sama...
0: Gara-gara jauh ting jaraknya.
1: Nanjak ting.
0: Oh,
1: nanjak ting.
0: Kayaknya pemberian mesin harusnya ya untuk
1: sebenarnya sih
0: kursi rodanya dikasihin mesin satu-satu itu lebih efektif.
1: Iya sih sebenarnya. Cuman kan kalau pemerintah menyediakan itu kan kayaknya mungkin bisa diterima ya. Jadi mesti dipadupadankan dengan kursi roda yang ada pakai mesin.
0: Iya.
1: Ya udahlah, mudah-mudahan terrealisasi.
0: Amin.
1: Kemarin
0: ada yang kesulitan itu. Aku baru tahu loh.
1: Kesulitan.
0: Oh, okay.
1: Jadi sempat di enggak tahu nih udah dibener lagi atau enggak gitu.
0: Terlalu landai.
1: Tinggi banget
0: terus. Terus nanjak.
1: Jadi kalau pakai kursi roda kan di tangan nih susah.
0: Itu sama didorong. Kayak tanjakan rumah aku tuh di ujung Berung.
1: Sama juga ya.
0: Dikit lagi kayak tanjakan Tamiya balik deui.

0: Ini teh apa judul lagunya Om?
1: Brown Eyes.
0: Oh, Brown dulu Eyes. Terkenal pisannya lagu
1: Destiny
0: ini.
1: Child.
0: Oh, 2001, Destiny Child.
1: Berarti Ijan 2000
0: baru lulus SMA.
1: Nah, ini.
0: Lagi
1: udah nyanyi nih.
0: Lagi macem-macemnya.
1: Ya, ini udah nyanyi nih. Destiny Child. Yang salah satunya yeah. adalah Beyoncé ya?
0: Iya, ada Beyoncé. Ada Kelly ya kalau enggak salah.
1: Iya, Kelly.
0: Kelly sama terus Kelly tuh akhirnya dia buat skincare ini
1: bukan,
0: pembersih jam, muka.
1: Bukan itu bukan, buat flek.
0: Beda ya.
1: Itu buat melasma. Warnanya apa sih, merah kan dia?
0: Merah. Terus putih teh kalau dipakai.
1: Dalamnya sebenarnya coklat, itu bukan putih.
0: Oh iya.
1: Ada yang coklat.
0: Oh.
1: Gitu. Kelly ya benar. Itu masih ada enggak ya? Masih.
0: Ada. Masih ada. Lambangnya cewek.
1: Jok, lupa lu ngomong-ngomong ini gua raikin, Jok. Yang mana, Jok?
0: Nah itu.
2: Masih.
1: Jelek.
2: Masih.
0: Dengerin. Keluarnya gimana nih?
2: Jelek. Cek. Keluarnya.
0: Rebek.
2: Iya, rebek.
1: Itunya juga, ininya juga
2: nih. Ya, siap.
1: Coba. Nah, itunya.
2: Coba dulu Pak Irwan.
1: Coba, Sol. Coba. Dicek dulu bentar. Oke, Jo.
2: Cek.
0: Masih, sih, ya udah.
1: Kenapa sih? Kenapa sih? Situ aja. Gitu ya. Jadi, ngomongin masalah.
0: Apa? Kelly.
1: Kelly. Jadi Kelly, Beyoncé. Satu lagi siapa?
0: Ada tiga.
1: Kelly Rowland, Beyoncé. Eh, kita mau bacain dulu ini dari Fari. Bentar. Fari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan Jumat berkah Mawong, Bung Ijan, Mas Jojo. Oh, tadi masih Disa kali.
0: Oh ya, iya.
1: Ijan. Mas Kemir sama Fari Jamplas cerah katanya. Oh, alhamdulillah Fari.
0: Sama
1: di sini gue cerah. Mm-hmm. Pagi Bandung mau request lagunya Ungu.
0: Ungu.
1: Tulisannya kan Ungu.
0: Oh iya benar. NGU.
1: Bacanya
0: Ungu.
1: Yeah. Waktu yang dinanti. Terima kasih udah puterin. Siap diputerin.
0: Aman. Yes.
1: Aman.
0: Masih diputerin.
2: Habis ini diputerin.
0: Ah,

0: apa. Ini keluarnya gini juga gak sih?
1: Sama.
0: Keluar on air-nya?
2: Kesannya.
0: Outputnya?
1: Kesannya pasti gitu sama. Coba di, boleh di
0: komen, komen, komen.
1: Boleh di komen nih. Coba Jojo.
0: Uhuy.
1: Spontan, spontan.
2: Cek, cek.
1: Makasih ya. Oke. Okay. Kita mau beralih dulu ke Mandalika. Yes. Besok ya? 9 apa ya? Hari ini.
2: Hari ini.
0: Hari ini.
1: Sampai tanggal 11.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi pembalap ini ada yang unik. Jadi pembalap MotoGP namanya Toprak.
0: Ke.
1: Ini ke Toprak. Ini Toprak Cirebon apa Toprak Betawi ini?
0: Nih, aku tuh suka ini nama-nama yang ini. Coba Toprak apa?
1: Toprak Grazgat Lioglu. Orang mana nih?
2: Turkai.
1: Oh, Turkai.
0: Turkai.
1: Mencuri perhatian saat berkeliling kawasan Kuta Mandalika Lombok dengan motornya. Jadi Toprak ini bahkan sempat mampir membeli bensin eceran. Saya tahu lebih di Turkina jangan pernah berarti.
0: Jadi dia excited, excited ngelihat.
1: Apaan?
0: Iya. Yeah. Apa tuh dirigen?
1: Langsung dibeli.
0: Jadi unggahan ini dibuat menjelang seri ke-17 MotoGP 2026 yang berlangsung di sirkuit Mandalika mulai 9 Oktober sampai 11 Oktober hari ini ya. Jadi Toprak bersama sejumlah pembalap lainnya sudah tiba di Lombok sejak awal pekan buat bersiap melakoni balapan di Mandalika. Oh, Toprak bisa aja ya.
1: Toprak nih. Berapa cengeknya nih Toprak nih?
0: Toprak.

udah masuk ke area weekend nih. Jangan lupa kalau misalnya memang kamu ingin membantu merawat kesehatan kulit kamu, terutama kulit wajah nih teman Fox, membantu regenerasi kulit, bisa pakai namanya Sangat-Sangat Natural Cream. Ini Natural Cream ini harganya lagi promo Rp40.000 aja. Sama persediaan masih ada. Di mana Om Irfan? Di Fox Radio Bandung aja boleh. Abadi Raya 12C Gigir Kalong Bandung. Dan buat kamu yang beli di Fox, sekali lagi itu harga promonya Rp40.000 aja. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Mandagi dan Awang Irfan.
1: Betul, kita masih di Pagi Bandung di jam 8 lebih 3 menit masuk di interval kedua kita. Masih dari 91,7 FM Fox Radio Bandung.
0: Yes.
1: Hanya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Masih banyak yang bakalan kita kasih ya.
1: Ya.
0: Ada apa aja sih? Baskom ya?
1: Bahas nanti. Komentar ada. Terus juga nanti kita ngobrolin Tak Cifok, Tatar Ucingan di Fox Radio.
0: Waduh, siap-siap.

0: Fox. Di awal jam 8 ini mudah-mudahan lagu-lagunya oke, bisa bikin kamu jadi semangat. Dan ini masuknya di Baskom nih, Baskom Komentar kita hari ini.
1: Oke.
0: Jadi datangnya dari RRR Aplau.
1: RRR.
0: Ini di mana Ju ya? Thailand apa di Indonesia sih?
1: Kenapa ini orang?
0: Jadi ada orang, kayaknya bukan nyelam kayaknya. Abis mancing ikan, terus dia menangnya gurita. Terus gurutanya nemplok kayak ini, kayak masker ya.
1: Nemplok di mukanya dia.
0: Di mukanya dia. Dan inilah para netizen, awal mulanya gimana kak? Ada nanya lagi. Kita gak tahu awal mulanya seperti apa.
1: Beda bahasa juga.
0: Bener. Dia bilang, waduh ya Allah enak banget ya, keangkat semua tuh komedonya.
1: Aduh kacau. Terus katanya ini banyak juga di, katanya tuh ada ini, disedot sedosa-dosanya katanya.
0: Aduh. Mama bilang pakai ini dulu ya biar mereka mau main-main katanya.
1: Aduh. Tapi kan susah lepas juga ternyata ya.
0: Iya, ya. Meskipun akhirnya lepas itu tintanya udah kemana-mana tuh.
1: Iya.
0: Cintaku
1: padamu.
0: Nah, lagunya itu.
1: Takkan berubah walau dia
0: ditelan
1: telan
0: waktu.
1: Telan bulat. Dicipok gurita. Aduh, terus banyak banget yang pakai meme-memenya ya. Si apa sih? Pirates of Caribbean ya.
0: Iya. Ya ilah malah gelut sama si Squidward gitu.
1: Best skincare jana.
0: Ya Allah dicipok gurita gitu.
1: Anjir dikokop Squidward. Kokop. Kokop bahasa mana itu, hei.

Jadi ada yang namanya powder sanga-sanga, teman Fox. Bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga dan bisa ngebantu meredakan begalinu, encok, dan nyeri persendian. Harga satu bungkus powder sanga-sanga itu Rp75.000 aja. Kamu bisa dapetin powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ada ini favorit nih.
1: Lagu ini?
0: Bukan, bukan.
1: Oh, program ini, program.
0: Touchy Fox.
1: Yes.
0: Touchy Fox tuh.
1: Serta rucingan di Fox Radio. Selamat pagi buat TikTokers
0: yang lagi menikmati sana. Oh iya, iya, iya, iya. Maaf di tonggongan ya sama aku ya.
1: Gak apa-apa lah, aman-aman aja. Ya, yang paling penting seru-seruan, boleh kamu request lagu Lovernya kamu, boleh lewat TikTok. Dan selalu bergabung.
0: Oke.
1: Sebelum kita akan masuk kita Cifok, kita mengucapin terima kasih untuk Bang Bang di Gasu Bang.
0: Hai Kang Bang Bang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mawong, Aijan, Bu Johan Pratama, doanya saya selalu.
0: Johan Pratama.
1: Dilancarkan, dilancarkan rezekinya, amin. Dapat job MC-nya, amin. Request lagunya Noah Sparrow Kuda diputerin tadi. Hatur nuhun, mengucapin terima kasih untuk Babe Bambang Pranoto dan Fox Radio Bandung, aku dapat giveaway sangat-sangat facial wash. Wow. Ini Kang Babe ini paling rajin kalau Babe live TikTok sama ibu gitu ya. Dia selalu ikutan dan selalu menang. Jadi dia mau jadi reseller.
0: Wah, hasil dari itu.
1: Hasil dari giveaway.
0: Giveaway. Mantap dong, Bang Beng.
1: Terima kasih Kang Beng ya. Oke, kita akan mulai. Ini Touchy Fox, catatan lucingan di Fox Radio. Kita akan mulai dengan nasi-nasi apa yang bikin kangen?
0: Aduh, nasi tempong.
2: Nasi goreng buatanmu.
1: Aduh, enggak juga.
0: Nasi
1: apa yang bikin kangen?
0: Nasi kuning
1: saya taluk ya.
0: Taluk.
1: Nasi apa yang bikin kangen? Jawabannya adalah when I see your face.
0: When I see. Oke. Sayuran apa yang suka ngeband?
1: Sayur Coldplay
0: dong. Waduh, kok tahu sih? Coldplay. Enggak rame.
1: Coldplay. Oke, Johan Pratama silakan.
2: Kenapa pocong tangannya di tangannya di dada?
1: Pocong tangannya di dada. Kalau pocong tangannya di atas itu bukan pocong tapi Superman.
0: Bukan. Kalau pocong tangannya di bawah itu pagar hidup main bola.
1: Benar. Oke. Okay. Kenapa pocong tangannya
2: di dada?
1: Di dada. Hmm. Kalau tangannya di bagian vital itu mau main bola, tangan bebas. Apa tujuh?
2: Kalau tangannya di kepala, pucing.
1: Oh iya, pucing, kepala pucing, aku pucing. Kenapa gajah gede?
0: Aduh.
1: Kenapa gajah gede?
2: Gajah gede.
1: Kenapa gajah tuh gede?
0: Kalau kecil gajah?
1: Salah dong.
0: Apa?
2: Oh, kenapa gajah itu gede? Ya? Karena yang kecil mah gaji. Iya. Yeah.
0: Aduh, penyanyi apa yang suka bersepeda?
2: Penyanyi yang suka bersepeda.
1: Cewek kan?
0: Iya, cewek benar.
1: Selena Gomez.
0: Iya, benar. Kayaknya kita sama browsingnya ya.
1: Sama, di Google-nya sama.
0: Sama.
1: Di TikTok ada enggak
0: ikutan? Ada TikTok.
1: Ada enggak? Enggak ada ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih tebak-tebakan. Apa lagi nih, Jo?
0: Tunggu.
2: Kita mandi biar apa?
1: Kita mandi biar apa? Biar seger atuh.
2: Salah.
0: Hah? Apa atuh?
2: Kita mandi biar
1: biur. biur bener mandi.
0: Bener ya bunyinya ya.
1: Bener
0: apa yang selalu ada di ujung dunia?
1: Apa yang selalu ada di ujung
0: dunia?
1: Bener. Kok sama lagi?

0: apa?
1: Bintang apapun.
2: Bintang Emon.
1: Betul. Teja Pak Emon. Betul. Teja Paku Alam ini salah satu bintangnya Persib.
2: Ah, iya benar ya.
1: Dari segala macam kompetisi dia berhasil menepis beberapa tendangan
2: spektakuler.
1: Stabil. Nah, apakah Fitrah? Ada yang bilang Fitrah itu kan masih muda. Ya karena kan kita enggak tahu ya posisi seperti apa. Yang tahu tuh pelatih.
2: Berapa
1: Fitrah? Itu dipertahanin karena kita juga nanti mudah-mudahan menjadi bintangnya Persib.
2: Benar banget, karena Fitrah tuh biasanya suka dipakai zakat ya.
1: Betul, zakat Fitrah. Idul Fitri.
2: Oh, Idul Fitri. Oh, sorry.
1: Ngomongin masalah Teja dapat surat dari Boboto Cilik.
2: Sedih ya. Jadi kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam ini membagikan cerita. Jadi kalau Teja Paku Alam sama Teja Paku Vetivera
1: beda
2: ya?
1: Itu alam Vetivera, alam Baduku.
2: Ketika ia tiba-tiba aja mendapatkan sepucuk surat dari fans ciliknya. Surat ini ternyata berasal dari seorang siswa SDN 224 Cijambe. Cijambe dekat rumah, lewat dong.
1: Ini Cijambe mana? Benar
2: Cijambe ujung burung. Cijambe Uber. Oh iya, di situ. Dalam surat itu sang bocah menuliskan kekagumannya kepada Teja yang selama

0: Ini waktunya kita harus berpisah. Setelah ini bakal ada Disa Ardi Widodo.
1: Winata. Widodo Cahyono Putro.
0: Iya
1: benar. Ya, Petrokimia Putra.
0: Oh. Dan itu adalah tembakannya balik Bandung tuh yang
1: gol. Oh iya iya, gol di Indonesia AFF, Indonesia. Ya? AFF juga.
2: Ya, Asia itu.
1: Abil Asia.
2: 96.
1: Oh. Gitu ya. Iya, tapi kita kasih aplaus juga ya Persib Bandung remontada kembali. Yes.
0: 3-1 terima kasih.
1: Terima kasih 9 menit ya Jo ya.
2: Yes, 9 menit.
1: Peralta,
0: Berginho
1: sama Menalo dan ketiganya terlibat di 3 ya, gol itu.
0: Dia ngasih asis.
1: Oh, Haye juga.
0: Haye itu ke Menalo. Menalo ke Berginho. Terus kalau dari si golnya Menalo itu dari Berginho ke Peralta.
1: Oh, golnya Peralta dari Balsa.
0: Balsa. Ya keren lah, udahlah.
1: Okay lah.
0: Jadi kenapa Persib Bandung tidak akan merubah totally pemainnya karena memang udah.
1: Ya, sekarang kita sudah mengerti ya ternyata ya Igor ya. Igor punya pemikiran
0: luar biasa.
1: Strategi yang luar biasa dan kita kasih semangat juga hari Minggu ya. Tanggal 11.
2: Betul.
1: Dewa bakalan United tanding lawan Dewa United dan Dewa lagi dalam track bagus. Yeah. Gitu tapi kita percaya Persib Bandung mah.
0: Betul. Di Jalak Harupa. Jadi di bulan Oktober ini Jalak Harupa 3 pertandingan
1: semuanya beruntun. Di Jalak ya.
0: Jadi tanggal 11-nya Dewa, tanggal 13-nya sama
1: Vietnam,
0: sama Chong Ki Chong itu.
1: Enggak. Pinky Vitel, Chong, Pinky Vitel. Chong.
2: Hah? The Chong Vitel.
1: Oh, Chong
0: bukan,
1: Vitel.
0: Bukan Pinky Chong.
1: Bukan.
0: Karaoke Pinky Chong.
1: Karaoke.
0: Nah, tanggal itunya 18-nya lawan Persik Kediri.
1: Yes, itu semuanya home ya.
0: Home.
1: Semuanya home ya. Okay. Buat yang liga-liga lokal ketemu Ijan Mandagi di reaction ya di YouTube-nya Persib.
0: Keren.
1: Tapi kalau itu Piala Asia ya? Yang
2: ACL
1: ya. 2. ACL tanggal 14 mungkin kita ketemu di stadion.
0: Oke. Okay.
2: Ya pengen
0: Harupat ya.
2: Jalhar.
0: Jalak Harupat. Jadi enggak mau patungan nih.
1: Kan jadi VIP, jadi Om Awong sama Jojo
2: patungan.
0: Pertama VIP kan bawah tuh harganya 400.000.
1: 400 ya.
0: Jadi kita patungan 400.000 ewang.
1: Enggak, patungan itu bayar sendiri. Bayar sendiri kalau itu. Enggak ada.
0: Udah, kita pamit tapi sebelum pamit ini kita mengucapkan luar biasa untuk para netizen.
1: TikTok ya.
0: Hatur nuhun
1: pisan.
0: Sampai ketemu lagi.
1: Thank you.
0: Hari Senin berarti sama kita berdua.
1: Ya. Benar banget.
0: Thank you very much sekali lagi.
1: Udah ini sukses, ada Kadisha ya.
0: Sukses. Terima kasih. Hari Minggu ya.
1: Mm. Enggak, Sabtu.
0: Oh, hari Sabtu ya.
1: Minggu mah live reaction.
0: Oh, live reaction.
1: Yes.
0: Okay. Kita harus pamit tapi sebelumnya kita mau ngucapin selamat juga untuk Tulus yang lagunya sudah viral kan?
1: Viral ya, banget
2: yang
1: ya
2: katanya. Teh hijau.
0: Teh hijau udah viral banget, meledak sekali kan?
1: Meledak.
0: Sampai dikabarkan 15 orang terluka.
1: Enggak, bukan itu, beda.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung. 91,7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good, hello. Alhamdulillah, udah hari Jumat lagi. Di Syiar Diwinata kali ini yang nemenin kamu di Selekta Indonesia. Lagu-lagu Indonesia ya. Siap-siap, ganti di Jan Mandagi yang mau berangkat ke Bogor. Jadi aku yang siaran di Selekta Indonesia sampai jam 11 siang nanti. Pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Halo, selamat pagi lagi teman Fox. Asik ya, bangun tidur kayaknya warga Bandung pecinta Persib. Langsung bangun tidur tuh kayaknya tidur nyenyak semalam. Gimana gak puas lah, 3-1 untuk Persib Bandung ya. Congratulations. Hah, benar-benar kayak nikmat banget dunia, bobo nyenyak, bangun-bangun udah hari Jumat lagi aja. Jadi ngantornya, aktivitasnya hari ini semangat dong ya. Udah Persib menang, ketemu sama Weekend. Happy banget di bawaannya. Hari ini mudah-mudahan apapun kegiatan kamu nih teman Fox ya, semua dikasih kelancaran, amin. Dikasih keberkahan dan juga tentunya dikasih kesehatan buat kamu yang menjalani hari ini dan hari-hari kedepannya ya. Yang pengen disemangatin pakai lagu-lagu Indonesia, boleh banget dong. Langsung request aja kesini sama Disha, ditungguin ya. Di Selekta Indonesia, kamu request bilang mau lagu Indonesia apa sama Disha. Tapi ingat, lagunya lagu Indonesia, karena kalau Selekta Indonesia, khusus lagu-lagu berbahasa Indonesia. Udah rencana kemana aja hari ini? Udah ada dibikin listnya. Hari ini apa aja mau dikerjain? Atau misalnya buat kamu yang gak kerja nih ya, tapi banyak banget kegiatan. Dari mulai tadi udah nganterin anak mungkin, sekarang mungkin mau olahraga, mau ketemu klien atau ketemu orang, apapun lah pokoknya ya. Semoga semuanya hari ini dikasih kelancaran. Yang cowok-cowok siap-siap juga dong nanti Jumatan, jangan lupa ya. Yuk request sekarang.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Rencana ada gak sih yang weekend ini mungkin mau keluar kota, sekedar pengen healing aja gitu weekendnya? Boleh healing sekejap aja gitu ya. Kalau biasa kamu Senin sampai Jumat, misalnya kamu udah kerja, sibuk berkegiatan, pengen deh weekendnya nih nanti Sabtu Minggu kayak ya sedikit buat liburan yang deket-deket aja mungkin, atau staycation aja. Kemanapun mungkin rencana kamu nih teman Fox, jangan lupa selalu sedia yang namanya adalah sangat-sangat travel size. Kayak aku ya, kalau aku tuh sangat-sangat yang full size itu selalu ada di rumah. Nah kalau yang travel size itu aku selalu ada di tas aku. Kan enak banget dibawa kemana-mana. Kan kita gak tahu ya kalau lagi perjalanan atau pergi, ya kayak cuman mau kemana doang, terus tiba-tiba kayak aduh ada yang kerasa gitu ya, langsung aku mah balur. Nah kalau kamu pengen punya juga sangat-sangat travel size biar bisa dibawa kemana-mana ya, cobain beli sekarang. Jadi sangat-sangat ini adalah minyak balur herbal serbaguna untuk pilihan keluhan tubuh kamu sehari-hari. Dan harga satu botol itu ukuran 30 mili, sangat-sangat travel size klasik, cuman Rp65.000 aja. Kamu bisa dapetin sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Gimana kalau Fahri? Fahri juga udah punya dong sangat-sangat travel size, dibawa kemana-mana. Kalau Fahri kan suka jalan tuh ya, dari Ciampelas ke Geger Kalong. Harus banget punya di tasnya Fahri. Fahri apa kabar? Sekarang lagi di mana Fahri? Fahri di Ciampelas cerah, sama nih di Geger Kalong juga cerah. Selekta Indonesia pengen request lagunya Perunggu yang canggih. Terima kasih Budiso. Sama-sama Fahri.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kotak beraksi. Aku juga mau beraksi bahwa bacain lagi WhatsApp-WhatsApp kamu yang sudah masuk ke sini. Ternyata banyak sekali ya. Baru juga setengah jam di jam mulai di Selekta Indonesia, tapi sudah banyak sekali yang pengen request. Salah satunya lagu yang satu ini sudah diminta sama Kang Pupung Permadi. Selamat pagi, Kang. Wih, langsung ngasih laporan. Lembang Cedem, teteh. Serius, Lembang Cedem? Kalau di Geger Kalong juga sih, maksudnya gak terik-terik banget, tapi gak yang cedem banget gitu. Mau request lagunya Kotak yang Beraksi. Nah, beraksinya jangan dipisah, jangan dispasi ya. Beraksi, satuin. Ada? Ada dong. Barusan diputerin buat Kang Pupung Berbadi ya. Hatur nuhun Kang Pupung. Terus juga yang request lagunya bentar, mana nih? Dari Widi yang pengen request lagunya Sabrina Leanor. Siap. Terus juga Andika. Selamat pagi Andika, izin mau request lagunya Menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih teteh, sama-sama. Terus ada juga yang pengen request dari Kang Abay. Wow, kamu Kang Abay di Bekasi berarti lagi streaming online ya ke Fox Radio Bandung. Terima kasih Kang Abay. Di Bekasi requestannya adalah Kangen dari Dewa 19. Hatur nuhun ya, have a nice weekend. Terima kasih juga buat Kang Abay dari Bekasi, terima kasih banyak ya. Terus juga ketemu lagi sama Elsa, selamat pagi. Tadisha, tumben siaran Selekta Indonesia. Iya, Ijannya mau ke Bogor, ada MC. Jadi tadi tukeran, Ijannya siaran pagi, aku sekarang di sini. Pengen request lagunya dari dia yang ada gak? Ada dong. Spesial buat kamu, langsung diputerin lagunya ya.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Reza Artamevia pertama. Masih ada euforia ya saat kemarin Timnas Indonesia yang menjadi pertama. Wah, juara kita. Kemenangan ini mengakhiri puasa gelar tim nasional senior Indonesia selama 35 tahun ya. Di ASEAN Cup 2026, di FIFA ASEAN Cup 2026. Tapi walaupun sudah berakhir beberapa hari yang lalu nih teman Fox ya, kan euforianya tuh masih kerasa banget gitu ya sama kita-kita warga Indonesia. Sampai ada yang masih tetap aja kepanasan. Ini rame banget di sosial media ya. Selain pemain-pemain klub mancanegara juga ngasih apresiasi gitu buat tim Indonesia. Tapi kalau yang satu ini, perseteruan antara Malaysia dan Indonesia semakin memanas. Bermula dari perdebatan soal sepak bola, dan perseteruan tersebut akhirnya berkembang dari aksi saling hina antar pemain. Terus juga sampai Jennifer Koppen ya, istrinya Jennifer Hubner. Jennifer Hubner ini ternyata kena serangan juga. Sampai munculnya ajakan untuk memboikot produk-produk Indonesia. Jadi ketegangan terus memuncak setelah Indonesia lolos ke final, Ya setelah jadi juara ya. Setelah jadi juara, terus juga unggahan provokatif beredar di media sosial. Bahkan beberapa akun asal Malaysia rame-rame mengajak masyarakatnya memboikot berbagai produk dari Indonesia. Tapi lucunya nih, ya karena kita sih orang Indonesia slow-slow bye gitu ya teman Fox ya. Netizen Indonesia tuh justru gak ikut-ikutan panas. Cuman malah jadi bingung aja dan bertanya-tanya sebenarnya kenapa sih gitu. Terus ya kenapa kalau Indonesia menang gitu kan. Bahkan beberapa netizen Indonesia justru ikut nambahin daftar produk yang katanya, nih yaudah nih boikot aja ini. Aduh, gak habis-habis deh ya memanasnya antara Malaysia dan Indonesia ini. Tapi ya udahlah, Disha cuma pengen ngomong aja sama negara tetangga itu diboikot. Biasanya kan kita diklaim.

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Armada, hargai aku. Dija setuju banget nih kalau misalnya kamu sebelum menghargai orang lain, itu harus menghargai diri kamu sendiri dulu, right? Yalah, harus hargain diri kamu dengan caranya salah satu ya. Kamu ngasih apresiasi buat diri kamu adalah menjaga kesehatan kulit kamu, rajin-rajin tubuh kamu itu dirawat, harus banget diperhatiin. Sebenarnya nggak usah perawatan yang mahal sih kalau kata Disha nih teman Fox, yang murah-murah aja yang bisa kita lakuin di rumah. Salah satunya adalah dengan maskeran. Aku lagi rajin banget pakai masker dari Sanga-Sanga. Beneran deh, kamu udah pernah cobain belum? Ini Sanga-Sanga face mask dengan wangi matcha. Kebayang banget kan? Wanginya tuh enak banget, bikin relax teman Fox. Dan Sanga-Sanga face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, kemudian juga mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran kita. Dan yang paling penting, Sanga-Sanga face mask ini lagi promo cuman Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada dan kamu langsung beli aja ke Fox Radio Bandung ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung. 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Masuk di jam kedua kita di Selekta Indonesia. Jam 10 nih. Disha Ardiwinata masih nemenin kamu. Silakan buat kamu yang masih pengen request lagu-lagu Indonesia. Satu jam ke depan lagi Disha bakal putarin ya. Lagu-lagu Indonesia enak, info-info menarik juga tetap ada buat kamu. Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Walaupun ini baru jam 10-an teman Fox, tapi kamu pagi ini udah ada hal yang bikin kamu senyum-senyum sendiri belum sih? Sebenarnya simpel ya. Orang tuh kadang suka jauh banget itu cari kebahagiaan. Padahal kalau Disha sih, kebahagiaan tuh bisa kita ciptain sendiri. Ya gak sih? Ngelihat mungkin di jalanan hari ini lancar, bikin senyum, atau misalnya aduh kata siapa lancar nih kejebak macet galian di mana-mana, ya udah senyumin aja. Ada misalnya pengendara motor atau mobil yang agak-agak bikin gimana pagi ini, udah senyumin aja. Datang ke kantor ternyata numpuk kerjaan, senyumin aja, ya kan? Kebahagiaan emang kita yang ciptain sendiri. Udahlah, intinya kalau kata Disha sih banyakin senyum. Dan emang ternyata benar loh, menurut riset 92% orang Indonesia itu banyak senyum dan jadi yang tertinggi di dunia. Yes, Indonesia di posisi pertama, udah gitu Senegal di kedua dan Panama di ketiga. Wow. Jadi senyum orang Indonesia ternyata bukan cuma stereotip aja loh. Berdasarkan data yang satu ini dari Gallup World Poll, 92% responden di Indonesia ngaku banyak tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Angka ini tuh jadi yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang masuk dalam survei tersebut. Tadi nomor satu Indonesia, dua Senegal, ketiga Panama ya. Tapi angka ini tuh bukan berarti 92% orang Indonesia bahagia ya. Jadi indikatornya diukur emang spesifik pada beberapa banyak responden tersenyum atau tertawa sehari sebelumnya. Jadi kalau dibilang orang Indonesia murah senyum, iya betul, setuju. Karena nih ada beneran datanya ya. Setuju banget sih aku sama riset yang satu ini, kalau orang-orang Indonesia tuh senyumnya nomor satu di dunia ya. Inilah yang dinamakan terluka tapi tertawa.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ya, 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Apa rasanya ketika aku lagi suka banget sama Adrian Khalif, tiba-tiba besok aku akan MC dan bintang tamunya adalah Adrian Khalif. Kayak yes. Aku tuh kan emang lagi suka banget ya lagu-lagu Adrian Khalif. Sebenarnya dari dulu suka banget sama Adrian Khalif, masih kayak Adrian Khalif meletek. Maksudnya baru ada di dunia musik gitu ya. Ditambah sekarang lagunya tuh kayak nempel-nempel semua. Dan besok aku mau nge-MC ada Adrian Khalif. Selamat siang Bayu Kibo yang lagi dengerin di jalan. Coba puterin 3 lagu berturut-turut ya, Adrian Khalif, dia sama Firsa Besari. Gimana kalau lo jadi MD aja di sini, gimana? Requestnya sekalian 3, lo aja jadi MD di sini. Biar semangat mau beli dress code buat besok, mau kerja di acara anak-anak sekolah besok biar tampil awet muda. Aku sama Bayu Kibo tuh besok bakal MC di salah satu event. Sebenarnya eventnya ini anak sekolahan, cuman kayak yang nggak anak sekolah juga boleh datang ya. Kira-kira aku mau MC di mana? Bintang tamunya ada Adrian Khalif, ada dia, ada Stand Here Alone, ada juga Firsa Besari. Keren-keren kan? Kamu liatin aja lah Instagram aku ya. Besok aku bakal MC sama Bayu Kibo. Sama cari dress code ya Bal. Bal lagi, bye. Pusing gak tuh cari dress code-nya? Nanti juga kita ketemu sore ya, bye. Di Laswi Heritage ya. Yalah, siap. Nih lagunya Adrian Khalif sama Firsa Besari sama Disha nanti bakal diputarin. Ya, dianya tadi udah di jam 9 udah aku putar, bye. Tapi si Bayu ya udah mandi belum jam segini? Hah? Aku rasa belum deh. Baru tamas-tamas doang. Ayo mandi abai ya. Si Bayu mah udah mau mandi mau enggak tetap sama gitu-gitu aja. Iya, maksudnya ganteng, cakep. Biar aku dibawa MC lagi sama dia. Bayu mandi pasti pakai sabun kaliku-kaliku kan ya. Cobain dong ganti sabun kamu nih teman Fox, pakai sabun kaliku-kaliku klasik yang berasal dari ekstraksi minyak sanga-sanga. Jadi sabun kaliku-kaliku klasik ini berkhasiat untuk mengatasi panu, gatal-gatal. Tapi gatal-gatal di kulit ya, bukan gatal-gatal karakter. Kalau itu sulit. Nah, jadi harga satu sabun kaliku-kaliku klasik itu cuma Rp35.000 aja teman Fox. Dan kamu bisa dapetin sabun kaliku-kaliku klasik itu di Kimia Farma, di Century juga ada, di K24 atau di Fox Radio Bandung ya. Dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Ya udah sih sama aja, tapi beda sama zaman kita dulu sekolah. Kayaknya paling happy kalau misalnya udah ketemu sama hari Jumat karena waktunya adalah paling singkat di antara hari-hari yang lainnya. Tapi ngomongin sekolah nih teman Fox, ini ada berita dari Mendikdasman Bapak Abdul Mukti yang menyebut kalau kebijakan tidak naik kelas berpeluang kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2027. Jadi wacana ini muncul setelah adanya masukan dari Dewan Pendidikan dan dapat menjadi bagian dari rekomendasi Konaspi 12. Dan Bapak Mukti menilai kebijakan tersebut dapat mendorong siswa lebih serius belajar dan tidak menganggap kenaikan kelas sebagai sesuatu yang otomatis. Tapi penerapannya ini masih memerlukan kajian akademik serta masukan para ahli. Gimana menurut teman Fox? Kalau aku sih yes, setuju banget. Jadi biar anak-anak sekarang tuh kayak benar-benar belajar lagi, takut lagi sama yang namanya enggak naik kelas gitu ya. Biar benar-benar gitu. Kalau sekarang kan kayaknya mau bisa baca, mau enggak, mau nilainya jelek ya udah, nah yang penting naik kelas aja semuanya gitu kan. Dan kalau aku setuju banget kalau kebijakan ini diterapin lagi di tahun 2027. Menteri Pendidikan yang mewacanakan kebijakan siswa tidak naik kelas di tahun 2027. Akhirnya ada berita bagus dari Indonesia.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Hal apa sih yang bikin kamu berseri-seri ketika kamu bangun tidur, teman Fox? Ngeliat notif dari seseorang mungkin. Diucapin selamat pagi. Good morning sunshine. Atau misalnya bangun tidur pagi-pagi dapat notif. Gajian udah masuk. Bayaran udah masuk. Bikin happy ya. Kalau aku sih, simple aja hal yang bikin aku happy ya ketika bangun tidur adalah ketika muka aku berseri-seri. Beneran deh, aku tuh ngerasa muka aku sehat banget ketika pas bangun tidur ngeliat kan berminyak-minyak dikit gitu ya. Tuh kayak berasanya kulit tuh sehat banget. Aku tuh lagi beberapa hari kebelakang, gak beberapa hari sih, udah beberapa minggu lah gitu, ngerasa bahwa kok kulit muka aku jadi kayak agak menyehatkan ya. Ternyata aku baru sadar ini tuh pengaruh gara-gara kemarinan aku cobain pakai Sanga-Sanga Natural Cream nih, teman Fox. Kamu udah pada coba belum? Sanga-Sanga Natural Cream yang bisa membantu merawat kesehatan kulit muka, membantu meregenerasi kulit, dan yang paling penting buat kamu yang pengen cobain juga nih, ini sekarang harganya lagi promo. Harga satu Sanga-Sanga Natural Cream ini lagi promo cuman Rp40.000 aja. Kan? Murah banget kan? Tapi catat ya, ini selama persediaan masih ada. Jadi belinya jangan nanti aja. Jangan diantar-antar, takutnya nanti malah kehabisan. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung ya. Di Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong, Kota Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pran.

Borju Neo. Ini tahun 99-an ya kalau aku gak salah. Pokoknya kalau ingat lagu ini tuh ingat serial di salah satu stasiun TV yang mainnya kalau gak salah ada Cut Tari deh. Ala-ala joget-joget lagunya Neo yang Borju ini. Masih ingat kamu? Kalau masih ingat berarti kamu tuir. Gak apa-apa tua, yang penting badan, jiwa, raga selalu sehat. Betul? Waras jiwa dan raga. Kalau kamu pengen sehat selalu, jangan lupa bawa kemana-mana yang namanya minyak balur sanga-sanga, ya kan? Biar kamu kalau misalnya, aduh, dikit-dikit misalnya kok agak-agak asam lambung naik, tinggal balur. Atau misalnya, aduh, badan udah mulai pegel-pegel, tinggal balur aja. Ya, apalagi sekarang ada yang travel size juga, jadi bisa dibawa kemana-mana. Atau kalau kamu mau beli full size juga boleh banget ya. Kalau kamu pengen beli produknya dari Sanga-Sanga, boleh mampir aja main-main kesini, tanya-tanya langsung apa aja sih produk-produknya. Karena selain minyak balur, kita juga punya skincare-nya ya. Silakan untuk mampir aja kesini, ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong, Kota Bandung. Ya sudah deh teman Fox, karena juga sudah mau jam 11. Waktunya Disha Ardiwinata pamit ya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin di pagi Bandung. Pagi-pagi aku balik lagi nemenin kamu ya. Selamat hari Jumat sekali lagi. Semoga hari ini berkah semuanya ya. Amin. Sehat selalu buat kamu. Bye-bye.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Otakmu jago sekali membuat skenario terburuk saat kamu mau mencoba hal baru. Kamu selalu membayangkan kegagalan sebelum melangkah. Kamu terjebak di dalam pikiranmu sendiri. Kamu membayangkan rasa malu saat gagal. Kamu memikirkan kritikan orang lain. Kamu menghabiskan energi untuk hal yang belum tentu terjadi. Padahal, imajinasimu sangat luar biasa. Kamu mampu menyusun cerita detail tentang hal-hal buruk yang belum pasti. Kamu menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk tetap diam di tempat. Gunakan kekuatan imajinasimu untuk arah yang berbeda. Kalau kamu bisa overthinking kemungkinan terburuk, kamu juga bisa overthinking kemungkinan terbaiknya. Bayangkan keberhasilan yang akan kamu capai. Bayangkan rasa bangga saat kamu berhasil melampaui batasan dirimu. Keberanianmu hari ini adalah pintu menuju kesuksesanmu esok hari. Ambil langkah pertama itu dan percaya pada potensi dirimu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.
4: LA is a great big freeway.
5: The truth is, unlike you, I never expected the Thunderbolt. I always just hoped that I'd meet some nice, friendly girl. Like the look of her. Hope the look of me didn't make her physically sick. Then pop the question and settle down and be happy. Worked for my parents. Well, apart from the divorce and all that.

siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Yang dipersembahkan Fox Radio.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu

2 via Instagram. Kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Menyetop kendaraan si korban, menanyakan alamat rumah, kendaraan dirampas. Pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek.
2: Satu bawa alat peraga, yang satu pengeras suara. Terjadi ejek-ejekan, pelemparan.
3: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricuh undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kades berlangsung.
4: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Nagara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
2: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara. Sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Danramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
3: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi rumah sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
5: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
6: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
5: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
3: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
7: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
8: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti, kan itu tidak ada yang menyatakan bukti Gibran memiliki ijazah. Makanya ya kita agak malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu untuk menurunkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan moral juga.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
9: Harsiarda 2026.
3: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
11: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
1: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
12: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asi, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
13: kepada masyarakat pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
3: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
14: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
14: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Ow. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari sanga-sanga minyak gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin sanga-sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin sanga-sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin sanga-sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan dan penertiban PKL bukan larang berjualan. Kota Bandung siapkan aturan tentang PKL. Kecanduan judol, seorang pria gelapkan belasan sepeda motor. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan akan terus menata dan menertibkan para pedagang kaki lima atau PKL. Namun kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat berjualan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, para PKL tetap diperbolehkan menjalankan usaha dengan syarat mengikuti aturan mengenai lokasi, bentuk lapak, kebersihan hingga jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, regulasi mengenai PKL di Kota Bandung akan terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kota. Oleh karena itu, aturan yang mengatur zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami revisi. Farhan juga memastikan penertiban akan tetap berjalan, terutama terhadap bangunan liar maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik. Farhan menegaskan penataan tidak hanya menyasar kawasan tertentu. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pengawasan di seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan.
1: KUKM memberikan mendapatkan paparan tentang rencana pengelolaan PKL yang tujuannya tentu adalah bahwa kita tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang, tetapi kami mohon operatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUKM Kota Bandung, Budi Rukmana mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang menyusun ketentuan yang mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para pedagang kaki lima atau PKL. Konsep tersebut nantinya menentukan lokasi sesuai peruntukan, sehingga PKL tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi PKL di lokasi yang telah ditetapkan, antara lain terkait lapak tidak boleh permanen dan pedagang wajib menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, jam operasional akan diatur berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi. Aktivitas perdagangan bisa berlangsung pada pagi, sore, maupun malam hari.
2: Untuk penataan dan penertiban ini, prinsipnya tidak boleh ada bangunan semi-permanen, apalagi permanen di trotoar. Jam yang pertama prinsip. Kemudian yang kedua, kita sedang menyusun peraturan wali kota dan wali kota tentang di mana lokasi yang boleh untuk berdagang. Kami menyebutnya lokasi sesuai peruntukan. Nah, di lokasi sudah peruntukan itu boleh berdagang, tapi ada tiga catatan penting. Yang pertama, bangunan tidak boleh permanen atau semi-permanen. Kedua, datang harus bersih, pulang harus bersih. Jadi tidak boleh ada sampah di sekitar itu. Yang terakhir adalah kita tentukan jam operasional. Bisa pagi, bisa sore atau malam, tergantung lokasi yang di sana. Jadi artinya boleh berjualan, tapi di lokasi yang sesuai peruntukan berdasarkan jadwal.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyatakan terus mendorong penertiban dan penataan infrastruktur kabel di seluruh wilayah Kota Bandung agar lingkungan menjadi lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Erwin saat meninjau dan menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai penataan kabel telekomunikasi dan persoalan lainnya di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong. Erwin mengatakan peninjauan turut didampingi oleh dinas terkait serta kewilayahan setempat sebagai bentuk sinergi dalam respon cepat keluhan warga. Menurutnya, kondisi kabel telekomunikasi yang semrawut tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga, sehingga perlu segera ditata ulang dengan baik dan tertib.
3: Kebetulan hari ini saya ke lokasi Lengkong, di mana kemarin ada komplain dari masyarakat terkait sisa kabel biarkan di pinggir jalan. Nah, alhamdulillah, Diskominfo langsung dari semalam, dari beberapa lokasi kita bersihkan, diambilnya lokasi kabel-kabelnya, dan insya Allah untuk kabel-kabel yang sekarang yang seperti ini juga akan kita rapikan juga seperti itu. Saya tentunya sama maaf pada masyarakat, mungkin tidak seluruh jalan raya utama saja, tetapi mungkin ini kan jalan kedua ketiga yang emang kadang-kadang lepas. Tapi insya Allah semenjak kejadian ini mudah-mudahan saya siap menerima laporan apapun di masyarakat, hubungan kapan, kalaupun ada lagi kabel-kabel yang berserakan ataupun masih ada kabel-kabel yang berundang. Ya, saya menghimbau kepada pelaksana dan tentunya Pak dan juga mungkin dengan BI ya harus profesional saja ya dalam melaksanakan SOP-nya dibuat dengan baik saja dan sampai ada komplain dari masyarakat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan selamat atas kemenangan Persib melawan Port FC Thailand dalam ajang kejuaraan antar klub se-ASEAN tadi malam. Apalagi Persib bisa membalikkan keadaan dari kalah 0-1 menjadi menang 3-1 melawan klub bergengsi Thailand di kandang mereka sendiri. Erwan menyebut sudah menjadi tradisi untuk bisa membalikkan skor awal tertinggal, kemudian menjadi kemenangan di akhir pertandingan.
5: Sangat menegangkan sekali, walaupun Persib sempat tertinggal, tapi sudah terbiasa Persib tertinggal dulu, tapi bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-3. Remontada kembali di pertandingan melawan Port FC ini, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pemain yang telah bekerja keras menjaga nama baik Persib dan Indonesia tentunya, karena ini pertandingan Piala Sofi ASEAN Cup.
0: Akibat kecanduan bermain judi online, seorang pria berinisial IMF alias IBO 34 tahun nekat menggelapkan belasan sepeda motor milik rekannya. Dengan berbagai alasan, tersangka meminjam sepeda motor rekannya tersebut, namun kendaraan yang dipinjamkan tidak pernah dikembalikan. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, motor-motor yang dipinjam oleh tersangka dijual melalui bantuan dua orang penadah, yaitu RRP dan JP. Sedangkan uang hasil penjualan motor diduga digunakan oleh tersangka untuk memenuhi gaya hidup dan bermain judi online. Selain menangkap tiga orang tersangka, polisi juga menyita 8 unit sepeda motor dari berbagai merek dan masih ada 16 unit motor lainnya yang masih dalam pencarian.
6: Pelaku ini motifnya itu yang pertama dengan modusnya itu meminjam kendaraan dari rekan-rekannya ini. Kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat karena memang secara finansial ya keluarganya memang masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya kepada yang bersangkutan. Namun ternyata setelah dipinjam kendaraannya tidak akan dikembalikan.
7: Sapura Sumargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Siap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
1: Penyanyi sekaligus penulis lagu Astri resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang berjudul Ini Bukan Cinta. Proses penggarapan lagu ini melibatkan Yosef Sitompul dan Tulus. Ini Bukan Cinta mengisahkan dinamika hubungan asmara yang gak berkembang jadi rasa cinta. Situasi dilematis ini terjadi ketika kebersamaan yang sudah terjadi lama ternyata gak memunculkan benih asmara. Ini dia Astri dengan Ini Bukan Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat, itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, nggak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: You're ready for me.

0: waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sundari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sundari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
4: Feel good. Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
5: Fox Radio. Feel good.

0: capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
1: Fox Radio, Bandung.

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, Kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Hai, selamat sore teman Fox. Di sore hari ini sampai malam, Radha dan Cira bakal nemenin kamu sampai kamu ngerasa happy ya di tanggal 9 yang kayaknya udah mulai kerasa kayak akhir bulan. Kita seru-seruan dulu di Seru Senja teman Fox sampai jam 6.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat sore teman Fox. Di sore tanggal 9 Oktober 2026, Raden Cira bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti ya. Di seru senja, dan pastinya kalau udah di jam 4 kita bakal ngomongin hal-hal yang lagi rame di sosial media. Sore ini lagi banyak banget pembahasan di sosial media tentang event lari teman Fox, yang mana ada lomba lari di Surabaya yang rame banget nih karena perbedaan perlakuan kepada para peserta katanya ya. Dan seorang peserta lomba lari di Surabaya tuh ngaku kecewa karena stroller anaknya tuh dihentikan dan disita panitia saat di garis start. Ia akhirnya tetap melanjutkan lomba sambil menggendong anak sampai finish. Kekecewaan ini kenapa sih kok bisa muncul? Kekecewaannya ini muncul karena dia tuh ngelihat ada unggahan dari Chef Olivia yang juga jebolan acara memasak yang ikut lomba juga tapi sambil dorong stroller dari start sampai ke finish. Kok gue gak boleh gitu kan ya? Akhirnya mempertanyakanlah kenapa perlakukannya berbeda gitu antara Chef Olivia dan juga dirinya. Nah, setelah rame dibahas, aturan resmi dari penyelenggara memang menyebutkan kalau peserta itu dilarang membawa bayi maupun kereta bayi selama berlomba dengan pengecualian buat peserta IBK atau atas izin khusus race director katanya ya. Yang jadi pertanyaannya sih sebenarnya bukan lagi soal boleh atau enggaknya, tapi apakah aturan ini diterapkan secara konsisten kepada semua peserta. Nah, kira-kira kamu punya pendapat apa nih teman Fox tentang hal ini? Mungkin kamu juga salah satu pecinta event lari mungkin ya, dan punya rencana untuk bawa anak kamu lari juga. Nah, kalau misalkan mau sharing boleh di 08122 4774917 di Seru Senja barengan sama Raden Citra.

semua yang Raden Citra punya. Yang paling penting itu adalah sanga-sanga minyak balur klasik, teman Fox. Apalagi kalau misalkan situasi lagi kayak sekarang nih, aduh tiba-tiba flu lah ya, datanglah masuk angin, ya udah langsung aja balur pakai sanga-sanga minyak balur yang dipercaya bisa meredakan nyeri sendi, meredakan rematik, encok, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml-nya itu Rp170.000. Dan kalau misalkan kamu mau dapetin sanga-sanga minyak balur klasik, gampang banget, karena ada di Kimia Farma, ada di Century, di Kado 4, dan juga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga sing ada lawan, dan perlu kamu ingat juga kalau sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Cuacanya Bandung sore hari ini enak banget untuk jalan-jalan teman Fox. Tapi kalau misalkan kamu lagi jalan-jalan, mungkin akan melihat ada beberapa titik di kota Bandung yang mana pohon-pohonnya sekarang lagi ditumbangin. Dirapiin teman Fox ya, karena ini lagi ada perawatan rutin pohon di sejumlah titik di kota Bandung. Jadi unit pelaksana teknis daerah atau UPTD penghijauan dan pemeliharaan pohon Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP Kota Bandung ini lagi melakukan pemangkasan dan juga pengamanan pohon secara rutin di sejumlah titik di Kota Bandung, teman Fox. Kegiatan ini tuh gak cuma dilakuin menjelang musim penghujan kayak sekarang aja, tapi emang udah jadi bagian dari pemeliharaan pohon sepanjang tahun. Dan pemangkasan ini tuh dilakuin untuk mengurangi beban si pohon. Karena pohon-pohon tumbang itu ternyata gak selalu disebabin oleh kondisi pohon yang sakit, tapi pohon yang sehat juga bisa tumbang karena punya beban yang berat, sementara ruang pertumbuhan akar di kawasan perkotaan tuh terbatas banget ya kan. Kayak pohon-pohon mahoni di sepanjang jalan Cipaganti lah misalnya, itu pohonnya kan udah ratusan tahun ya, dari zaman baheula pohonnya gede banget, terus udah gitu tempat untuk bertumbuhnya cuman seuprit doang gitu kan, cuman setrotoar, jadi dia udah enggak punya lagi ruang untuk bergerak dan bertumbuh gitu teman Fox ya. Makanya ini butuh pemeliharaan dan juga perawatan rutin oleh Dinas Kota Bandung. Selain pemangkasan dan juga pengamanan, DPKP Kota Bandung juga melakukan penanaman kembali atau peremajaan di sejumlah lokasi. Nah apalagi kalau misalkan dalam cuaca seperti ini yang kadang panas dan kadang hujan, kamu juga perlu diremajakan teman Fox ya, supaya tidak tumbang.

kan lihat sosial media, jadinya punya perasaan tertinggal, kadang ada perasaan kurang berhasil juga, atau jadi mempertanyakan perjalanan hidup sendiri. Selama ini gue hidup ngapain aja gitu kan ya, kok udah di umur 25 tapi kayak gak punya apa-apa, sementara temen yang ini udah begini, temen yang itu udah begitu. Salah satu alasannya tuh karena ya kita sering ngelihat hasil akhir tanpa mengetahui proses yang terjadi di baliknya kan ya. Dan jadinya tanpa sadar kita tuh jadi ngebandingin kehidupan kita dengan orang lain, terus dengan cuplikan-cuplikan terbaik yang ditampilin sama orang lain juga. Dan perasaan ini tuh jadi hal yang wajar sebenarnya, tapi penting juga untuk diingat kalau apa yang kita lihat di media sosial itu bukanlah gambaran lengkap dari kehidupan seseorang, teman Fox. Yang perlu kita ingat itu adalah satu-satunya orang yang harus dibandingin dengan diri kita adalah diri kita di masa lalu, teman Fox.

0: 49.227 rumah di Jabar dapat program bedah rumah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Provinsi Jawa Barat mencatatkan rekor penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu terbesar di Indonesia. Sebanyak 49.227 unit rumah di berbagai wilayah Jawa Barat resmi terdaftar mendapatkan bantuan program bedah rumah. Capaian ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan alokasi penerima manfaat bantuan hunian terbanyak tingkat nasional pada periode tahun ini. Program bedah rumah ini bertujuan untuk menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kementerian terkait memastikan pengerjaan perbaikan rumah terus berjalan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat agar bantuan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Dengan tersalurnya bantuan untuk puluhan ribu rumah ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat semakin meningkat serta dapat menekan angka kawasan permukiman kumuh secara signifikan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Masih di Seru Senja Teman Fox 08122477417 untuk berbagi pendapatnya kamu nih tentang event yang tadi Citra omongin. Dan juga di segmen kedua ini kita bakal ngebahas tentang Diplo yang berguru langsung ke DJ Indonesia untuk jajal musik koplo.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Fox Radio.

Feel Good Station, Fox Radio Bandung, Feel Good India, Where Are You Now, dari Skrillex, Diplo, dan juga Justin Bieber. Ini ngomongin soal Diplo, teman Fox, seru banget ya ngelihat DJ Diplo ini berguru langsung ke DJ Indonesia untuk jajal musik koplo. Awalnya kayak after party gitu, teman Fox ya, dan ini tuh ngelihat postingannya dari Diplo sendiri ya, karena dia collab gitu barengan sama salah satu DJ Indonesia, itu DJ Habib Gemoy. Sampai komen ya Diplonya nih ikut memainkan DJ koplonya. Ini that was the best after party I ever have been to, katanya ya. Dan kamu mau denger gak? Nih DJ Diplo memainkan koplonya. Mantap. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Ini asli Diplo yang main, teman Fox. Diplo bisa sesekeren ini ya. Aduh, dengan musik koplo Indonesia melokal banget. Menyala, abangku.

Jangan lupa sore hari ini setelah selesai dengan aktivitas kamu, mandi dengan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku yang punya scrub halus dan pastinya bisa membersihkan, menyegarkan kulit dan juga memelihara kesehatan kulit serta menjaga kelembapan kulit. Harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku itu Rp37.000 dan kamu bisa dapetin sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Perlu diingat juga ya, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Krisya dari Discoria, Lale Ilman Nino dan juga Eva Celia. Direkuas sama Kamelisa yang sekarang lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya dan mengabarkan katanya kalau Antapani macet. Aduh hai. Gak cuma Antapani doang ya rasanya jam segini di mana-mana Bandung macet, Bandung Selatan, Bandung Timur, Bandung Utara juga Bandung Barat apalagi ya. Ya udah nikmatin aja sambil dengerin Rada dan Citra di Seru Senja dan kita sekarang bakal ngebahas komentar-komentar dari teman-teman Fox tentang event lari yang lagi rame di Surabaya ini teman Fox ya. Terus kalau misalnya kamu mau komen-komen juga tentang bahasan-bahasan yang lain yang tadi Citra bahas boleh di 08122477417 ya. Ada Olik Akbar, kalau misalkan ada peraturannya seharusnya disamaratakan dong, jangan ada perbedaan padahal pesertanya juga bayar. Iya benar banget, mau artis ataupun peserta harusnya sih disamain ya biar gak ngerasa kayak ada ketimpangan sosial gitu kan ya dalam event lari ini. Ini juga sama kayak yang di sampaikan sama Doni. Sebenarnya nih Mbak Olivia tuh gak salah, yang salah adalah panitianya. Kalau memang ada aturan tertulis gak boleh bawa stroller atau misalkan gak boleh bawa anak kecil di acara event larinya, semuanya harus menaati tanpa terkecuali. Harusnya jadi tanggung jawab adanya di pihak penyelenggara. Ya harusnya gitu sih ya, gak harus misalnya dia punya izin khusus atau misalkan karena dia influencer jadi diperbolehkan, sementara peserta yang lain tuh jadi gak diperbolehkan gitu kan. Padahal tadi kalau Olik Akbar bilang sama-sama bayar ya, betul sekali. Ini ada juga Aditya yang berkomentar tentang DJ Diplo yang lagi berguru langsung ke DJ Indonesia untuk jajal musik koplo di Indonesia. Teh, itu beneran tadi lagunya dimainin sama DJ Diplo? Bener. Asli gak bohong teman-teman yang tadi Citra coba dengerin ke teman-teman Fox itu langsung dari postingannya Diplo. Kalau misalkan kamu gak percaya, kamu tinggal cek aja di Instagramnya Diplo-nya langsung ya, karena diposting juga sama dia di Instagramnya gimana keseruannya after party koploan di Indonesia. Kalau misalkan kamu gak percaya juga ya, lihat deh DJ Diplo main DJ-an DJ koplo Indonesia itu sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Cegah paham radikal masuk game online. BNPT siapkan 3 benteng ini. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengingatkan masyarakat akan ancaman masuknya paham radikal dan ekstremisme melalui platform game online. BNPT mendeteksi adanya pergeseran pola penyebaran ideologi radikal yang kini memanfaatkan fitur interaktif seperti ruang obrolan in-game maupun komunitas game untuk menyasar anak-anak muda dan generasi milenial. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, BNPT menyiapkan 3 benteng utama pertahanan nasional. Pertama, benteng kedaulatan digital melalui kerjasama erat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta para pengembang game untuk pengawasan konten. Kedua, benteng kesiapsiagaan masyarakat lewat edukasi literasi digital bagi para gamer dan pemuda. Dan ketiga, benteng ketahanan keluarga melalui pengawasan peran orang tua dalam mendampingi aktivitas digital anak-anak mereka. BNPT mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih bijak dan waspada saat berinteraksi di ruang cyber serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi pemecah belah di platform permainan digital. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang

0: kita dengerin Raden Citra di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau Seru Senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
3: Feel good. Fox Radio.
0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Terima kasih buat semua teman Fox yang udah seru-seruan barengan sama Raden Citra di Seru Senja hari ini. Dan tadi kita udah ngebahas ya banyak hal, mulai dari event lari di Surabaya yang rame banget gara-gara masalah stroller gitu kan ya. Terus ada juga DJ Diplo yang mengkoplo. Ada juga perawatan rutin pohon di sejumlah titik di kota Bandung. Terutama ini juga ada yang lagi viral adalah orang-orang 20 tahunan yang stres karena pencapaian orang lainnya. Terutama untuk kamu nih teman Fox yang sering banget lihat sosial media, hati-hati ya, jangan terlalu sering buka sosial media terus jadi membandingkan diri kamu sama orang lain gitu ya. Yang perlu dibandingin adalah diri kamu dengan diri kamu yang sekarang, maksudnya dengan diri kamu yang lalu ya. Jadi jangan terlalu terlena melihat rumput tetangga yang lebih hijau ya. Terima kasih sekali lagi untuk semua, dan keseruan barengan sama Raden Citra nggak cuma sampai di sini aja, nanti bakal lanjut lagi keseruannya di Foxnet Show. Dan nanti kamu boleh request lagu favorit kamu sepuasnya, mau Indonesia Barat ataupun Asia. Kalau sekarang kita mendengarkan kumandang azan maghrib dulu mungkin ya, kita berjeda dulu dan kita melaksanakan ibadah salat maghrib.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah sebelumnya menyapa penikmat musik lewat single pertamanya yang berjudul Cinta, Ariyo Wahab kembali hadir dengan karya terbarunya Kembali Pulang. Berkolaborasi dengan Randy Pandugo dalam proses penciptaannya, Randy Pandugo mengakali cerita dari fase kehidupan Ariyo Wahab saat ini sebagai seorang family man yang harus sering bepergian buat bekerja, tapi selalu merindukan waktu pulang berkumpul bersama keluarga. Ini dia, Ariyo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: PRSSNI tolak ASO Radio FM dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI secara tegas menolak rencana analog switch off atau ASO Radio FM dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran. PRSSNI menilai penghentian siaran analog seperti yang diterapkan pada siaran televisi justru dapat makin menekan industri radio lokal yang saat ini tengah berjuang di tengah persaingan ketat dengan platform digital asing. Ketua Bidang Organisasi PP PRSSNI, Praditya Sutrisno, mengusulkan agar siaran FM tetap berjalan berdampingan dengan teknologi radio digital terestrial. Menurutnya, pengembangan radio digital hendaknya tidak dilakukan dengan mematikan gelombang FM, melainkan memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih sendiri teknologi siaran yang nyaman digunakan. Selain masalah ASO, PRSSNI juga mendorong pemerintah menciptakan persaingan usaha yang setara atau equal playing field antara media lokal dan platform asing, baik dalam hal kewajiban pajak maupun kepatuhan terhadap regulasi penyiaran. PRSSNI berharap RUI penyiaran terbaru nantinya dapat memberikan ruang inovasi digital tanpa mengorbankan keberlangsungan radio FM lokal yang masih dicintai masyarakat. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi dan Babe Bambang Pranoto di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

beli sate di pinggir jalan. Jenis baru pakai kecambah. Oktober hadir penuh harapan. Semoga utang jangan bertambah. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Halo, selamat malam teman Fox. Lanjut lagi barengan sama Raden Citra ya. Kalau sekarang kamu boleh bebas request lagu favorit kamu di 08122477417. Mau Indonesia, Barat atau Asia boleh banget ya. Sekalian juga dong cerita hari kamu tuh gimana sih hari ini. Kalau Raden Citra harinya biasa aja, tapi jadi seru karena ada kamu teman Fox ya. Peres anaknya teh ya. Yaudah deh langsung aja sama Raden Citra diputerin lagu yang enak untuk malam hari ini, untuk menemani kamu yang lagi dalam perjalanan pulang atau yang lagi istirahat. Ini dia lagunya Desert dari Dawin featuring Salento di Fox Net Show.

Kalau Raden Citra nih, malam hari ini apa yang pengen dihilangin adalah gatal-gatal teman Fox. Ini tangannya Raden Citra udah digigitin nyamuk karena sekarang kan udah masuk ke musim penghujan, dimana nyamuk udah mulai banyak banget ya kan. Tapi untungnya selalu ada minyak gatalin sanga-sanga di kantor dong ya, yang diformulasikan khusus untuk berbagai jenis gatal dan juga iritasi kulit dengan kandungan jahe merah, citronella oil dan juga peppermint oil. Kalau misalkan kamu mau beli, beli dong ya. Harganya satu botol untuk 60 ml minyak gatalin sanga-sanga itu Rp70.000. Dan kamu bisa dapetin minyak gatalin sanga-sanga di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan perlu diingat juga, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Dan juga buat kamu nih yang mulai ngerasa dompetnya kering, kayaknya mulai hari ini mulai hemat-hemat teman Fox ya. Sedih banget, bulan Oktober baru jalan 9 hari tapi kenapa rasanya udah ada di akhir bulan aja ya. Kemarin gajiannya tanggal 1 dan tanggal 30 September tuh rasanya cuma assalamualaikum gitu ya. Apa yang salah gitu dari pengeluaran ini? Ternyata kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalau Raden Citra setelah ngitung-ngitung, pengeluaran paling besar itu sebetulnya ada di makan. Sebenarnya cuma dipakai untuk makan doang loh teman Fox, tapi memang karena sekarang ya pengeluaran lebih besar pasak daripada tiang ya kan. Jadinya ya gitu deh, pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Nah, ngomongin soal pemasukan dan juga pengeluaran teman Fox, ini ada survei yang bilang kalau misalkan 75% gaji Gen Z itu habis cuma buat beli makanan enak doang. Ini tuh ada jejak pendapat terhadap 295 responden di Gen Z yang menunjukkan 75%-nya mengalokasikan penghasilan untuk beli makanan. Sementara yang lainnya tuh ya memilih untuk kehidupan yang lain lah ya, maksudnya selain makanan. Nah, bisa dibilang untuk tabungan, untuk investasi itu tuh tercatat sekitar 63%. Nah, selain makanan ada orang yang lain yang mengalokasikan uangnya untuk perawatan diri atau orang tua, sementara sebagian lainnya untuk menggunakan uangnya adalah untuk hiburan. Dan data ini memperlihatkan besarnya porsi pengeluaran Gen Z untuk kebutuhan konsumsi dan juga gaya hidup. Nah, kalau misalkan menurut kamu teman Fox, kebiasaan ini lebih mencerminkan prioritas hidup atau tantangan mengatur keuangan? Sepakat gak atau sependapat?

Fox Radio Bandung Vilge. Dan ini dia I Love You So Bad dari Leni, direkuas sama Fauzia. Yang mau salam untuk semua teman Fox yang pada dengerin, dan juga buat Citra yang suaranya kayaknya lagi sakit ya. Enggak sih, kalau dibilang sakit masih kerasa sehat-sehat aja. Cuman karena cuaca lagi gak oke, jadi alergiku kembali kambuh. Jadi ya begitu deh, kalau misalkan alergi udah mulai kambuh, pilek-pileknya muncul gak berhenti ya. Kalau misalkan kamu udah mulai kerasa gak enak badan juga nih kayak Raden Cira, teman Fox, jangan lupa untuk dibalur pakai minyak balur sanga-sanga ya. Kalau misalkan mau cepat reda gak enak badannya, pakailah yang Ultimate. Karena dipercaya itu dalam waktu 10 menit udah langsung bisa plong rasa tidak nyaman di tubuhnya kamu ya. Terima kasih banyak perhatiannya Fauzia. Dan malam hari ini juga ada Hendra, pengen diputerin lagunya dari Adabe dengan Masih. Mau salamnya buat Citra duluan yang lagi siaran, buat kru yang lagi bertugas, dan juga buat semua yang lagi pada dengerin aja. Terima kasih. Halo, ada Dinda di Arca Manik. Dinda pengen diputerin lagunya Bruno Mars buat nemenin aku yang lagi dalam perjalanan pulang setelah bekerja. Mau salamnya buat Citra yang lagi siaran, semangat selalu ya dan sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Ada Aditya di Ujung Burung, mau diputerin lagunya dari Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melulu. Mau salamnya buat Citra aja yang lagi siaran, semangat. Terima kasih buat semangatnya dan doa-doa baiknya. Semoga kebaikan kembali pada kamu ya teman Fox. Langsung aja kalau gitu sama Raden Cira diputerin. Ini dia ada band dengan Masih. Ada lagi lagu requestan dari Dinda dengan Bruno Mars, The Lazy Song. Ada juga Efek Rumah Kaca untuk Aditya di Ujung Burung.

Siapapun akan merasa resah kalau misalkan mulai muncul jerawat di area wajah. Ih, kesel banget. Apalagi kalau misalkan jerawatnya di hidung. Karena kalau misalkan mau dipencet katanya bahaya teman Foxy ya. Jangan sampai dimain-mainin. Kalau misalkan jerawat dimainin, mau di daerah T-zone ataupun dimanapun itu untuk berbahaya banget karena bisa memicu jerawat jadi lebih banyak. Nah, kalau misalkan kamu udah punya masalah dengan jerawat atau misalkan kamu punya kulit kusam, pakai sangat-sangat natural cream teman Fox yang bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu meregenerasi kulit juga dan menghindarkan dari penuaan dini teman Fox ya. Harga satu sangat-sangat natural cream sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Tinggal mampir aja di Jalan Abadi Raya nomor 12C untuk beli sangat-sangat natural creamnya ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Sampai Fun Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Masih barengan sama Raden Citra di Fox Net Show. Yang mau diputerin lagu favoritnya langsung aja di 08122477417 teman Fox. Citra juga masih punya info-info yang seru untuk dibagi maksudnya ya sama kamu teman Fox. Dan buat kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Karena kalau misalkan kamu lihat di kanan-kiri, mungkin lagi dalam perbaikan ya kota Bandungnya. Jadi kalau misalkan kamu ngebut-ngebut di area yang gelap, hati-hati aja ya. Semoga kamu juga selamat sampai tujuan. Dan yang mau ditemenin sambil istirahat, boleh ya di WhatsAppin aja lagu yang pengen kamu dengerin. Dan sekarang Citra udah siapin lagunya dari Fun featuring Janelle Monae dengan We Are Young. Jadi lanjut lagi sama lagunya Dua Lipa and Dada B dengan Levitating di Fox Net Show.

from your feel good station Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Radio Citra di Fox Night Show malam hari ini teman Fox. Dan tadi sambil nungguin requestan-requestan kamu masuk, Raden Citra jadi keinget lagi zaman-zaman dulu dengerin radio waktu pas masih zamannya Citra jadi pendengar ya, sebelum jadi penyiar. Rasanya kalau misalkan balik lagi ke masa lalu tuh dengerin radio tuh asik banget teman Fox ya, di mana zaman dulu tuh keputar. Waktu di zaman dulu nih, kalau misalnya kirim-kirim salam tuh benar-benar dinanti banget. Terus kalau misalnya kita jomblo nih, terus mau cari jodoh, bisa juga lewat radio teman Fox. Percaya atau enggak, tapi ada loh yang pada akhirnya jadian dan juga bisa menikah karena radio. Jadi zaman dulu tuh di radio kita tuh bebas banget untuk nge-share nomor pribadi kita, karena zaman dulu masih enggak semasif sekarang ya, maksudnya enggak semudah sekarang juga untuk berbagi nomor-nomor telepon, nomor handphone. Terus zaman dulu zamannya pager juga. Wah, zaman dulu banget tuh ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen salam-salam buat teman-teman Fox yang lain, buat teman favoritnya kamu, buat orang tersayangnya kamu, boleh banget ya di 08122477417. Boleh juga lewat Instagramnya kita di Fox Radio teman Fox ya. Nah tadi juga ada requestan nih dari Agus di Cimareme, pengen diputerin lagunya Spontan yang tanpa Uhuy. Tadi udah keputerin sih, gak sengaja. Langsung sama Cira puterin aja lagi ya.

Mau gak orang kesayangannya kamu makin kecintaan sama kamu? Kalau mau, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kulit kamu dengan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Teman Fox. Yang punya scrub halus dan bisa membersihkan juga menyegarkan kulit, memelihara kesehatan kulit, serta menjaga kelembapan kulit. Untuk harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku itu Rp37.000 aja, dan kamu bisa dapetin sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, di Century K24, dan juga pastinya di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Langsung aja merapat ke sini ya untuk dapetin sabun Ultimate Kaliku-Kalikunya ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Rocket Rockers dengan April di request sama Hendra. Terima kasih banyak. Dan kamu masih dengerin Fox Net Show barengan sama Reda dan Citra. Buat yang mau di play lagu favoritnya langsung aja di 08122477491. Terima kasih juga untuk Pupung Permadi yang mau salam buat kru Fox Radio yang lagi bertugas. Dan tadi untuk requestan lagu Start and Rabbit nih udah diputerin sama Reda dan Citra ya. Sekarang Citra puterin lagunya Sausin dengan You're Not Alone. Dilanjut lagi sama lagunya dari Leto dengan Ruang Rindu. Dan ada Maroon 5, Nothing Lasts Forever di Fox Net Show.

Kalau misalkan disuruh milih apa yang gak bisa digantikan di dunia ini, Raden Citra akan memilih tidur, teman Fox. Enak banget tidur tuh ya. Dan kalau misalkan melihat dari studi juga, ini ada penelitian di Inggris yang mendapati kalau misalkan perempuan itu rata-rata butuh waktu tidur yang sedikit lebih lama dibandingkan laki-laki. Kalau misalkan jam segini udah tunduh, ya udah biarin aja ya. Karena cewek katanya kenapa butuh banyak waktu untuk tidur, karena berkaitan sama pemulihan otak setelah aktif berpikir dan juga multitasking seharian. Jadi semakin banyak bagian otak bekerja, semakin besar waktu istirahat yang diperlukan tubuh untuk recovery, teman Fox. Dan perlu diingat, untuk orang dewasa itu butuh tidur sekitar 7-9 jam. Jadi kalau misalkan kamu sekarang masih scrolling handphone, suka gak kerasa gitu ya, scrolling sampai 1-2 jam sebelum tidur, aduh mendingan dihindari aja, teman Fox ya. Mendingan tidur aja, karena tidur tuh enak banget tahu. Terima kasih Tuhan telah menciptakan tidur.

0: KPUI resmi putusan MK soal ijazah Gibran. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait fakta persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota KPU Idam Holik menyatakan bahwa hasil putusan dan fakta persidangan MK akan dijadikan rujukan penting dalam penyusunan peraturan KPU serta pembahasan rancangan undang-undang pemilu mendatang. Langkah ini merespons temuan MK dalam persidangan yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan dokumen fisik ijazah SMA luar negeri milik Gibran, melainkan surat keterangan penyetaraan layanan luar negeri yang diajukan ke Kementerian Pendidikan. Putusan MK ini pun memicu sorotan tajam terhadap pasal peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi. KPU memastikan seluruh catatan peradilan dan dinamika hukum ini akan mendasari evaluasi teknis agar aturan penyelenggaraan pemilu di masa depan menjadi jauh lebih transparan dan berkepastian hukum. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Bilal Indrajaya dengan Disayang di request sama Abai di Bekasi. Terima kasih banyak ya Abai udah request lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra. Dan terima kasih juga untuk Dias, salam kenal. Dias pengen diputerin lagunya dari Lisa dengan Sawadika. Tadi udah diputerin sama Raden Citra. Spesialnya buat seseorang yang lagi dengerin juga, si Lisha. Tapi bedanya ini mah Lisha pakai H ya. Terima kasih, semoga harinya semakin manis. Aduh, diakhiri dengan bunga. Thank you banget. Ada Fahrial juga, Fahrial Hardiaman yang dari tadi nelfonin mulu mau diputerin lagu apa, tinggal bilang padahal ya. Karena kalau misalnya nelfon gak bisa karena di sini PC WhatsAppnya, jadi susah banget untuk angkat telepon ya. Terima kasih by the way buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra selama 2 jam bahkan 4 jam ke belakang ya. Citra udah nemenin kamu dari seru senja dan sekarang nyambung di Fox Night Show. Thank you sekali lagi. Dan pastinya buat kamu yang hari ini lagi beristirahat, selamat beristirahat teman Fox, selamat mengisi energinya kembali sebelum nanti ketemu lagi sama hari Senin di minggu depan ya. Mudah-mudahan hari kamu menjadi hari yang menyenangkan. Selamat malam. Bye.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Capek habis kerja seharian itu gampang dijelasin. Anehnya, saat hari libur dan kamu cuma rebahan, badanmu justru terasa makin remuk. Kamu bebas dari pekerjaan. Kamu tidak menyentuh laptop. Otakmu tetap saja tidak berhenti berputar. Kamu merasa bersalah saat diam. Kamu merasa dikejar sesuatu yang tidak jelas. Fisikmu berhenti bergerak, tapi pikiranmu terus bekerja keras. Kamu kelelahan bukan karena aktivitas. Kamu kelelahan karena kamu tidak pernah benar-benar hadir di momen istirahatmu. Masalahnya sederhana. Kamu lupa cara istirahat. Diam tanpa merasa bersalah itu butuh latihan. Istirahat bukan sekedar tidak bekerja. Istirahat adalah memberi izin pada pikiranmu untuk berhenti menuntut hasil. Rebahanlah tanpa rasa bersalah hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Radio Bandung.
1: Feel good. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.

0: remaja beranjak puber, cakep. Bermain bola menjadi kiper, cakep. Semangat kerja di bulan Oktober, semoga pulang dapat uang sekoper.
1: Fox Radio.

0: sambut bulan Oktober dengan penuh senyum. Karena mungkin aja bulan Oktober banyak jombloan sama jomblowati yang baru rilis.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Bernadia.
1: Untungnya bumi masih berputar.
2: Hingga Madonna.
1: Love is the bird.
0: Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
0: Fox Radio. Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Fox Radio Bandung.

0: Jika Septembermu berakhir menjadi September, semoga Oktobermu gak jadi Oktrobel. Welcome Oktober.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

0: Kalau bulan September belum nemuin jalan keluar dari masalah hidup kamu, maka di bulan Oktober ini kamu harus banyakin jalan-jalan keluar.
1: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu pasti pernah bertemu orang yang selalu terlihat tenang. Kamu mungkin mengira hidup dia jauh lebih mudah dari hidupmu. Kenyataannya, tidak selalu begitu. Dia juga menghadapi masalah yang sama beratnya. Dia juga pernah mengalami kegagalan. Bedanya, dia tidak lagi menghabiskan energi untuk marah saat ekspektasinya patah. Dia berhenti memaksa keadaan agar selalu sesuai dengan rencananya. Sementara kamu, kamu terus stres dan kecewa hanya karena hidup bergerak ke arah yang tidak kamu duga. Kamu kelelahan karena terus bertarung melawan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketenangan sejati bukan berarti bebas dari kendala. Ketenangan adalah kemampuan untuk berdamai dengan ketidakpastian. Saat kamu berhenti menuntut segalanya harus sempurna, pikiranmu otomatis akan menemukan ruang untuk bernapas. Lepaskan kontrol atas hal yang tidak bisa kamu ubah. Fokus saja pada caramu berespons. Lalu, nikmati setiap prosesnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.6

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Hentikan kebiasaan berkata nanti saja kalau semua urusan sudah beres. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Kamu terus menunda kebahagiaanmu demi menunggu waktu yang tepat. Kamu menunda menikmati hidup sampai satu masalah selesai. Faktanya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Masalah hanya berganti bentuk. Satu urusan selesai, urusan baru sudah mengantre. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan kesiapanmu. Kamu menghabiskan umurmu untuk menunggu masa tenang yang tidak pernah datang. Kedamaian tidak hadir saat semua masalahmu selesai. Kedamaian hadir saat kamu belajar menikmati hari ini di tengah segala kekacauan. Bahagia itu pilihan di masa sekarang, bukan hadiah di masa depan. Hiduplah hari ini, luapkan tawa hari ini. Jangan biarkan masa lalumu mencuri hari ini, dan jangan biarkan rasa cemas merusak masa depanmu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Fox Radio Bandung.

Dengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: nggak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

sate di pinggir jalan. Cakep. Jenis baru pakai kecambah. Cakep. Oktober hadir penuh harapan, semoga utang jangan bertambah. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
5: Pop Radio.